0: kana kagwa aksal ulo sa klisa sholo sa ksalik angkel shon alilika kahik rera bingkilik angkel
1: Bantiyosinko
0: chiris kokel kotinas katyes kamano rikine di kakush kabits amanan chikahunil to bantiyosin chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Bantiyosinko